Oniva kiba gipanze gute hariya kuba rapere murazi neza yuko izo batubwiye yuko atakuvuza nta kuvuza nyene mugabo izo bataradoma ko turagenda tubabwira ndetse namakuru ukuntu agenda arakurikirana indirimbo niruze ngahura yuko abaririmbyi benshi baba rapere bagiye batanga ati tuzotanga ningombwa hari zagiye zisohoka mukagenda murazumviriza ndetse na gahunda twari twahawe uno munsi numurapere Fabulove na windirimbo iza yamaze gushika ariko kwanza dutangura namwebwe muri hehe akakanya abantu muri ngaha muri ndi ya Algeria ukuntu itindigwa ngaho kuri stade Intwari.

Yesi yesi tugaruka ngaha ni radio ndudu kisiri kigano cha chindudu hicho mumande dose tugenda turengana murazi kuno muririmbyi akanuko sakoze ntabi nagenda ngo akanyegeza cyangwa akagira gutya uzubona kanya gato yabishize ko twari twiteze yuko agenda ngaho muri Bene iwabona Axel nyene bakoranye inoropero kuvyerekiranye na tuwa batanguriye mu gihugu cy'u Burundi baragenda muri Kenya mugabo kano kanya mwebwe ni mundabire nimba muruko murabona haraho mu mubona.